nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wariu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa

nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita ni tiki vibe ndungitigithia utuku na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi

24/7 thikiriria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi.